0: piram drisim.
1: Toi bi, nangi tamui nama bu asok mati musika. Mai, nang hauzik paham se kayu hayo. Hayo, ay kari mati yang panguge. Ha, ay kari mati yang pangu hayo belum toi bi.
0: Mati, hari ni se, ay, tamani netapa atau pak mata dah himpan berpandi.
1: Toi, aduh oradi. Aina, ngambil makai, mani gima pamba haja dulu. Nanggal luhung na bahot nagan. Musibah mana? Musibah ama kita mak. Kadai pahuk katuk pengambil ke haja se. Ay pun nakal. Nakal amaronda. Angang oiling ay degi nak koy ani na loina rakiba. Nak koy ani gi musibari. Nangon degi amadi mani degi ay pun nakal pengam. Toi bi. Nak koy niki langdai di, aina oi kata bani.
0: Ici,
1: aigi pun cici su, nimbak kai benar thalap bani. Aigum nadi, mani su nang su nimbak kai bdi, oh ni udah thoi bi.
0: Thok lagi thalap bapi kupda, ning sing bat sahamat saman aigi tamoi cie, putapam kangen drisie,
1: thoi bi.
0: Kali nunggi no, aigi mali nunggal lang sing bi bagum thok. Siapa kita mau lebih ni je?
1: Toi bi, mani nang asih leli bapun si, mani nak ngauk cak nari basi. Atai kita ke toi bi, manglam cakki, thok thok singa madi, nung siapa amabu, mana aktegi lap nalai kina ba, hot naban itu toi bi.
0: Je,
1: ay loi nak kange toi bi, nang bu inau amoi nak kallaga, ay thau na panggal putoke.
0: Si, ayah muncul lagi si,
1: yoro. Sekali bapun sigi lebih ya si ta, sekarang dapat kanaga sumarup oil. Ipanguin alak mina bapak ya su, lebih longkai nado nacak lagi. Masih su, pun si kongsi amaniko.